Oke, misalnya tiket jam sore kalau Taiberi, lo maaf nato kalau song emi Madira.